0: Thulima Tonsela, Mama Nomza Mombatha, Naledi Pando, Ngaka Phophira Mathuba, Setsibi sa Molao, Bodu Mama Holo Mdluli, Professor Kholofelo Ragubu, le ba bangwe ba bantsi. Thobela FM ke tika le wena kgwedi ya basadi. Thobela FM. Mošata wa tsebo le boithabišo.
1: Se ke sealemoya fela seo ka se hwetšago ka Aforika Borwa. Tše tše dingwe tše di ithuta ka Thobela FM.
0: Mošata wa tsebo le boithabišo.